0: Lakhanda Radio ITN.
1: Udah dah hari ini pahala bay.
2: Siapa sakura jati hak keiswa sete bollo terai nove kirula mahajan sampada dan satiye dina hatema mahajan sampada ratatam